kuta manama ukotobo sakitaba hey nama nakitaba otekebe bina masakataba hey ah iya shesi yati papa ah ni yaneto ndibu yeshe mena mamu hey ah